Chobanaba demo yi ngatsnyam de luji jang jo khong ni mo da dan ni de to de po jong long jing ni zhi li kong kan ge long jing jia ti dong zhi zai lin xin ruo yan ji xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi ngan de lin xin zou xiong xin ki ren qin yi de ren ge lin xin no zang ko ren ni ya xi ba de xian ba bu zhe go xi bi lin xin da rong long jing ka ba zong yan xi bi nan zai lin xin ka song zhe zhi xi yo bi zhuo bu zuo ga bo yong wa xu

0: རང ཅུང ཅུ གུང སར དན ཇང ཅི ཟོང ཁོང ཅེ ཅུང སེ ཅུམ ཡིག དེ ཚམ ལུང ཤུང ཡི གི ཕིན ལ ཅི ཆིམ ཤུང ནི རང ཉི ཅེ ཅུང མོ དང ཅི མོ ནི སློབ ཅིན ལ འགྲོ ཅུ ད གུང ཤེ ཅིན པར ཤེ ཡི ན ཡང ཅིན ཕ མ ཉི ཅི ཆིམ ཚང ཁུ ག ཤེན པར མ ཅིན པར རང ཉི ཅེ ཆུ གུ མང དུན ལམ ཅི ཅེ དེ གི ཕིན ལ ཅང སློབ ཅིན ཅེ གོ མ ཅན ཅེ ཤུང ཡི པར ཤེ ཁོང ཁི ཅང ཕམི ལ ཧ གབོ ཆུ ཟི མ དོང བར རང ཉི ཅེ ཅོ གི ཕམི ཁོར་པོ ཆུང་དུ དོང་ཅུ མེ་པ་ ལ་ལིན ཤེ་ཅེ་ པ་ཤེ་
1: ཆུང་སེན་ ཡོན་ དེ་རེ་ བ་ ཁང་ཟ ཆུང་སེན་ ནི་ ཆ་ཤ་ཡ་སན་ ཅི་ཆན་ ངེ་ ཐན་དེ་ གི་ ཐོས་ཅེ་ དེ་ལ་ ཆ་ ངེ་ ལོ་ཅེ་ ལ་ ཆ་ཤ་ཡ་སན་ ཁང་ཟ ཆུང་སེ་ ཆ་ཤ་ པུག པུ ཅི་ཆན་ ནང་རུ ཉེ་ གི་ རེ་ བ་ ཨམ་ པོམ ཡིན་སན་ ལོ་ཅེ་ ལོ་མ་ ད ངེ་ ཕ་མེ་ ངེ་ ཤ་ཡ་སན་ ཁང་ཟ པུག སུམ་ག་ ལོ་ཏ་ ད ཕ་མེ་ ག་ སི་ཡོ་རེ་ས་ ད ཁང་ཟ ཤིང་པ་ མེ་ ཅིག་ ཆེ་བ་ ཡིན་ ཨན་སུ་སུ་ པུག དེ་ དུག ᱛᱮ ᱡᱚᱵᱚ ᱛᱮ ᱧᱟᱜᱟ ᱪᱩᱠᱛᱤ ᱢᱤᱱᱫᱩᱥ ᱟᱝ ᱟᱡ ᱞᱚᱴᱟ ᱴᱩᱛᱤ ᱡᱟᱱᱮ ᱞᱚᱵᱡᱤᱱ ᱞᱚᱢᱟ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱱᱟᱪᱮ ᱧᱮᱡᱮᱢᱚ ᱧᱮᱡᱚᱢ ᱱᱟᱱᱥᱩᱝᱜᱟ ᱞᱚᱵᱡᱤᱱ ᱞᱚᱢᱟ ᱴᱤᱱᱫᱤ ᱡᱟᱱᱮ ᱞᱚᱡᱤᱞᱟ ᱥᱟᱵᱟᱛᱟ ᱪᱤᱝᱟ ᱛᱮ ᱨᱚᱥᱚᱱ ᱱᱩᱭ ᱭᱮᱡᱚ ᱫᱟᱱ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱪᱤᱛᱤ ᱟᱝ ᱟᱡ ᱛᱮᱵᱟ ᱪᱩᱝᱵᱮ ᱪᱩᱝᱵᱮ ᱪᱮᱢᱡᱤ ᱫᱤᱱ ᱥᱟ ᱥᱤᱛᱟᱞ ᱯᱩᱜᱵᱩ ᱞᱚᱵᱴᱟ ᱛᱟᱱᱡᱮ ᱠᱷᱟᱨᱪᱮ ᱚᱨᱮᱵᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱧᱟ ᱪᱷᱩᱱᱡᱚᱭ ᱠᱟᱞᱮ ᱧᱩᱝᱟ ᱤᱱᱫᱮ ᱥᱤᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱡ ᱯᱟᱢᱮ ᱛᱩᱥ ᱢᱚᱫᱤᱛᱟ ᱟᱝ ᱟᱨᱟ ᱤᱱᱥᱩᱱᱮ ᱛᱮᱵᱟ ᱛᱩᱴᱤᱱ ᱞᱚᱵᱴᱟ ᱴᱩᱛᱤ ᱡᱟᱱᱮ ᱟᱝ ᱟᱨᱟ ᱛᱮᱵᱟ ᱪᱷᱤᱞᱚ ᱞᱚ ᱛᱮᱵᱟ ᱠᱩᱝᱥᱟ ᱨᱤᱝ ᱞᱟ ᱯᱮᱛᱤ ᱠᱟᱝᱥᱩ ᱥᱚᱛᱟᱛᱟ ᱡᱩᱨᱪᱮ ᱤᱱᱫᱮ ᱛᱩᱥ ᱛᱚᱝᱜᱟ ᱢᱟᱢᱵᱚᱡ ᱴᱩᱱᱤᱭᱮ ᱤᱱᱫᱤ ᱪᱮᱭᱟᱡᱚ ᱠᱷᱟᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱪᱤᱱᱮ ᱟᱝ ᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱮᱜᱤ ᱛᱤ ᱠᱩᱝᱥᱟ ᱨᱤᱝ ᱜᱩ ᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱛᱮᱵᱟ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱛᱮᱨᱟ ᱤᱱᱮ ᱛᱤᱠᱥ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱛᱮᱵᱟ ᱪᱩᱱᱟᱥᱟᱢ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱥᱮᱭᱟᱡᱚ ᱠᱷᱟᱢᱟᱥᱤᱥᱚᱱ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱟᱱ ᱪᱟᱞᱟ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝᱜᱟ ᱴᱩᱛᱤ ᱢᱤᱱᱱᱟ ᱢᱤᱱᱟ ᱥᱚ ᱪᱷᱮᱨᱣᱟ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱟᱪᱤ ᱵᱮᱛᱮ ᱪᱚᱯᱚ ᱫᱤᱱᱫᱮ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱠᱤ ᱦᱩᱸᱡᱮ ᱥᱮᱨᱵᱟ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱡᱤ ᱵᱩᱜᱩ ᱵᱮᱛᱮ ᱱᱤᱝᱡᱮ ᱟᱱ ᱞᱚᱪᱤᱱ ᱡᱤᱥᱮ ᱞᱚᱵᱥᱮ ᱥᱩᱛᱟ ᱛᱮᱵ ᱫᱤᱱᱫᱮ ᱪᱷᱮᱨᱣᱟ ᱫᱤᱱᱫᱮ ᱥᱤᱫᱤ ᱡᱟᱱ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱢᱤᱱᱱᱟ ᱢᱤᱱᱟ ᱡᱚ ᱛᱷᱩᱜᱫᱤ ᱡᱟᱱ ᱪᱚ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱠᱟᱨᱮᱥᱮᱱᱟ ᱥᱩᱥᱩ ᱡᱮᱞᱟ ᱢᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮᱡ ᱛᱷᱩᱥᱱ ᱵᱮᱥᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮᱡ ᱛᱷᱩᱥᱱ ᱠᱮᱡᱮ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮᱡ ᱥᱮ ᱠᱚᱢᱮ ᱫᱤ ᱪᱤᱵᱟ ᱟᱹᱱᱤᱱ ᱪᱟᱥᱟᱥᱱ ᱯᱟᱢᱮ ᱜᱮ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱠᱟᱞᱮ ᱧᱩᱝᱨ ᱴᱨᱟᱪᱮ ᱛᱚ ᱤᱧ ᱢᱮᱛᱤᱠ ᱥᱟᱛᱚ ᱜᱨᱤᱵᱟ ᱚᱱᱛᱤᱱ ᱡᱚᱪᱮ ᱫᱤᱱᱫᱮ ᱞᱮᱜᱟ ᱢᱚᱝ ᱥᱤᱵᱪᱤᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱞᱚᱵᱡᱮᱱ ᱞᱚᱢᱟ ᱴᱩᱫᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱞᱚᱨᱤᱱ ᱛᱤᱵᱟ ᱛᱷᱟᱝᱜᱩ ᱴᱩᱫᱤ ᱛᱤᱠᱥ ᱠᱟᱞᱮ ᱪᱷᱩ ᱟᱱ ᱞᱚᱨᱤᱱ ᱱᱤᱵᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱮ ᱛᱤᱵᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱮ ᱱᱟ ᱯᱟᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱴᱩᱵ ᱥᱤᱱᱩᱢᱤ ᱠᱟᱭᱟᱥ ᱱᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱟᱛᱟ ᱫᱤᱱᱫᱮ ᱪᱮ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱮ ᱞᱚᱞᱟ ᱪᱷᱤᱱᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱮ ᱫᱤᱱᱫᱮ ᱭᱩᱝᱜᱤ ᱡᱟᱝᱡᱮᱝ ᱦᱚᱨᱟ
2: ᱛᱮ ᱡᱮᱜᱟᱵ ᱜᱤ ᱢᱟ ᱭᱟᱜᱟ ᱛᱚ ᱥᱩᱞᱩ ᱪᱮᱭᱟ ᱵᱤᱱᱩ ᱤᱛᱤ ᱥᱚᱫᱟ ᱪᱤᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱞᱚᱵᱨᱟᱱ ᱟᱢᱛᱟ ᱵᱩ ᱠᱷᱟᱥᱮᱱ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱭᱚᱢᱟᱨ ᱵᱟ
1: ᱵᱩᱜᱩᱱᱤ ᱥᱩᱢᱥ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱢᱤᱫᱚ ᱭᱚᱢᱟᱨ
2: ᱪᱮᱫᱟᱱ ᱞᱚᱵᱨᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱨ ᱵᱟ ᱪᱮᱫᱟᱱ ᱞᱮᱥ ᱢᱩᱭ ᱛᱤᱱ ᱨᱟᱜᱩ ᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱞᱚᱵᱨᱟᱱ ᱱᱟᱱ ᱭᱟᱱ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱫᱟᱱ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱛᱮᱞ ᱪᱮᱫᱟ ᱥᱤᱢᱮᱱᱟ ᱭᱚᱢᱟᱨ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱥᱮ ᱜᱮᱞᱟᱱᱤ ᱠᱮᱡᱟ ᱪᱮᱵᱫᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮᱞᱟᱨᱟ ᱪᱩᱱᱪᱩᱱᱤ ᱫᱟᱯᱟᱨ ᱫᱩᱭᱱ ᱞᱟᱛᱟ ᱪᱩᱱᱥᱮ ᱠᱤ ᱪᱚᱣᱟᱛᱟ ᱥᱚᱞᱤᱭᱟᱛᱟ ᱪᱮᱣᱟᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱭᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟᱥ ᱛᱚᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟᱛᱟ ᱪᱟᱫᱤ ᱜᱚᱝᱟ ᱫᱤᱜᱤ ᱛᱮᱝᱜᱮ ᱡᱚᱛᱩ ᱩᱱᱤ ᱧᱟᱭᱟ ᱥᱚᱨᱫᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫᱟ ᱜᱚᱝᱟ ᱫᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱜᱮᱞᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱱᱮᱢᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱠᱚᱢ ᱵᱚ ᱠᱟᱯᱥᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱭ ᱥᱚᱨᱫᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱝᱜᱤ ᱠᱟᱨᱥᱚ ᱜᱨᱤᱥᱤᱢ ᱥᱮ ᱥᱚᱨᱫᱟ ᱟᱨ ᱪᱮ ᱪᱟᱫᱩᱣᱟ ᱪᱮᱫᱟ ᱥᱤᱣᱚ ᱜᱮᱞᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱫᱤ ᱛᱤᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱝᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱭᱟ ᱜᱮᱞᱟ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱪᱤᱵᱚ ᱢᱤᱢᱵᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟᱱᱥᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱫᱟᱱ ᱪᱟᱥᱟᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱯᱮᱡᱚᱱ ᱥᱟᱜᱩ ᱛᱮᱥᱩᱫᱟ ᱡᱮᱭᱚ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱪᱟᱵᱥᱟᱱ ᱞᱮᱭᱟ ᱛᱟ ᱯᱮᱡᱟ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱯᱮᱡᱟ ᱠᱤᱱᱛᱮ ᱭᱚ ᱛᱮᱱᱡᱤ ᱨᱮ ᱨᱟᱨᱚ ᱪᱮᱱᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱥᱚᱨᱥᱛᱩᱜᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱥᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱱᱥᱚ ᱥᱚ ᱯᱷᱟᱭ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱞᱮᱭᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱨᱤᱥᱛᱩᱜᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱛᱟ ᱡᱩ ᱯᱮᱱᱡᱚ ᱭᱟᱜᱚᱥ ᱪᱟᱨᱚᱥ ᱪᱮᱱᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱨᱟᱥᱤ
1: ᱟᱨᱮ
2: ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱭᱟᱜᱚ ᱪᱚᱨᱚᱥ ᱪᱮᱱᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱨᱟᱥᱤ ᱨᱟᱱᱥᱚ ᱥᱚ ᱤᱱᱟᱱ ᱞᱟᱛᱟ ᱥᱚᱥᱩᱜᱤ ᱪᱷᱟᱫᱤ ᱠᱤ ᱞᱮᱜᱟᱛᱤ ᱛᱮᱞ ᱤᱱᱟᱱ ᱞᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱞᱮᱫᱟ ᱢᱟᱜᱚᱥ ᱪᱮ ᱯᱩᱞᱤᱭᱟ ᱥᱟᱢᱱᱟᱛᱟ ᱱᱤᱜᱟᱣ ᱞᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱥ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱤᱱᱮᱨᱮ ᱛᱮ ᱥᱚᱥ ᱞᱚᱰᱚ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱮᱱᱮᱥ ᱯᱮᱢᱵᱟ ᱫᱮ ᱛᱮᱱᱛᱚ ᱩᱢᱫᱚᱣᱟ
1: ᱡᱮ
2: ᱞᱮ ᱪᱤᱡᱮᱛᱟ ᱠᱟᱞᱤ ᱢᱟᱢᱵᱩ ᱥᱛᱮ ᱛᱚᱢᱤ ᱥᱟᱱᱫᱤ ᱢᱟᱡᱮᱯ ᱪᱮᱡᱮ ᱜᱩᱱᱡᱟᱝ ᱫᱚᱜᱟᱛᱟ ᱪᱮᱫᱤ ᱜᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱭᱟᱵᱩ ᱭᱟᱥᱟᱨᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱡᱤᱪᱮ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱛᱟᱛᱤ ᱯᱟᱛᱩ ᱭᱟᱞᱟᱛᱟ ᱞᱮᱜᱟ ᱪᱤᱠ ᱨᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱩᱠ ᱪᱮᱵ ᱫᱚᱜᱟ ᱛᱤ ᱭᱟᱫᱟ ᱨᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚ ᱞᱮᱭᱟᱫᱤ ᱥᱮᱢ ᱛᱤᱝ ᱛᱮᱵᱟᱛᱟ ᱥᱩᱠ ᱥᱚᱨᱛᱟ ᱟᱨ ᱮᱥᱤ ᱩᱭ ᱭᱟᱵᱤ ᱱᱟᱢᱟᱥᱛᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮᱞᱟᱨᱟ ᱪᱩᱱᱡᱩᱱᱤ ᱞᱚᱴᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱠᱟᱵᱞᱤᱭᱟ ᱨᱟᱱᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟᱝᱜᱮᱞ ᱞᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱡᱮ ᱥᱤᱢᱥᱟᱱ ᱞᱤᱱᱟᱞᱟ ᱯᱷᱮᱢᱵᱟᱛᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱤᱢᱵᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱢᱵᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱫᱚᱥᱟᱭᱟ ᱠᱤ ᱢᱤ ᱮᱱᱮᱡ ᱢᱤ ᱨᱚᱥᱟᱢ ᱫᱚᱵᱟ ᱨᱟᱱᱥᱚᱥᱚ ᱪᱩᱱᱡᱩᱱ ᱠᱟᱵᱥᱤᱱᱤᱫᱟ ᱞᱚᱡᱤᱱ ᱯᱟᱨᱩᱛᱤ ᱞᱮᱜᱟ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮᱥ ᱪᱮᱱᱭᱚᱭᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱱᱟᱝ ᱞᱤᱱᱮᱨᱮ ᱮᱱᱮ ᱢᱤ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱨᱮᱥ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱨᱮᱥ ᱱᱟᱜᱮᱞᱟᱨᱟ
1: ᱛᱟᱝᱫᱚ ᱟᱝᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱥᱟᱱᱤ lupchungkina chasha su na nganzu ta ngay papengkina chasha su na chilo la tu su yungguwa saka tukriba an amengkina chasha su na shinkatabia ta lega mangpo chiyariba di indiyo zana nga lupchungkaya tiba peti sabbimba ta anjima sindiyo ngay su chukdiyo zana nga lupta khaji peti tiba lupta anjimbo chilo tsema se tinte chika
2: tukriba
1: nga rengkina chasha su na maa lamsi su su chimzana lo maa su su ama Lega chun-chun jile mene dinde chirwaachi An didi lo chun-chun chaba lega chambu shida chidung maare
2: baal Lo chun-chun ba
1: An dinde chi An di maa ngara turin lo tra lindu zane An ngan lo tiba Chob diyaach dinde sindu zane An nga didi yu ngan zuyo babda ama dinde sinu Ta nga chilo la tiba chung chun-chun dinde diaga Drogomen drogas sidu zane An nga zuyo babi kasiwa zina Dinde suman drog tandane china Ani buku chung shiachi, ani buku chula dhuwa nyinga yorasi, ndi sikduga. Ani nganzu yang ame dinde sikta, kaya yomari kura maa dusi chilo la tangze shio changwaan shigiri dinde sikduga. Ndi diyo ndi zina nga tangdo lhasa yung yu. Ngay payu shigir zina kato di kare chu lhasa yung. Lhasa yung diyo zina, nga diyo sogo tohla chi zina kumu diyo tunga menda yo. Doon dami chumi diya lo diba. Didu indi zane, anu didu di kare rili da yuwa maribwa shik zine lhasa ba. An gansu di kare morena diye che yung. Ta dala di da ngay ame chegri ba. An gare sobina yuwa gordun tiong an mendo yuwa maribwa. Di indi zane, didu yung gansu an tangdoa duru yung. Ngay la ngay kare chigar. Ngan lopta indi ki di kare sa. Bigu chinji di kiyo ba. An di kiyo di zane, an ngay nima di la chuzi shiba zilab di zane. Di chumre nanchin, di ba gengsu ra da, di ba di juzi ra nyo kachin, kum kibu dinja. An di nyo je, gomu di la, di zhungang tanda mi mangbu chal diya, mi duke nyeri kong treje diya, tinje gor nyishu treje diya, an dusi chi di zane. An nima nyo di la chagana, zo chagana da, di ba legung ka na. An dinje zonga du du dusi dusi chi nyo.
2: Di che guya jumzin zo kare?
1: Dichiya jumzin, tangdoa de kamasin, an ngara chung ta chunju dinja riba. Dichi dizan, zo didi samnyan nana bete ngay ngay dizu saa samshirami zo di karayasin, ta nga lupta nana didi manji su lupta ajaan riba. Ji chani kan lupta da lupta patala, ji chani zimubta ayamana lupchung gurumendo shenpa kishaya mawa. Ngare samu maa jizuwa na ayam, ngay jizuwa di na mi khantre khantre duge, mi ringe peji rana gyabdo chingi. Rengge yaan raan diba lola maa chinpe sota an dinte kanchung dinte chekriba an di chay du zane shinne ngare samta jizwa dihi kano soso gyabcho chinge mi ngunay chane hajangki nyung nyung chingba ji chane ta diba soso peti yagun mendu da dinte inte sikyan chakriba an din du zane an kungsan ring dinte dinte cheche an kanchi tila soso peti shibu shingi
2: kyunso payuli na ta Kimsang maangchi yagi bu naa niya, ani pomo labda dangara sengduwa. Ani luksu yorasi yabda, ani raang ki pama niya ki yaadi, miksaya chi raang di tando labda tangya ki kimsaya sorda kanira shiray. Tando zuwa jidarba, chonsi li nalda, tingwe yi nalda, kimsang maangchi mimas yomba shiray yomarba. Ani che zanti kimsang liya kange shivu chekarba. Tanda si inza, ani raang ki pama niya ki yaris. Tandung rang che, ane rang na ge bu tandung donbe sum yor ba.
1: Sum.
2: Sum jia ane lopda tangya, dob shuk sor da, ane chi kandung yon go na.
1: Ta ting nga zui pa mea nga ma nga zu lopda zhu du ne dinde sinu yu ju. Ta gongso mezi jik pe di shingba che che diya bari ba. Ta shingba su du zane yer gung dun ji, ta pe di nam gyo bu khasu yu, nam chang bu khasu yu, gale ka bu khasu yu ne pe di lega di jang che che diya bari. Nang gongso gale di nga zu Khunzu ki bugu sokwa ta dinte chi maayon wa che to Khunzu peti susu kale khatsu kyabgu su ne dusi ngamzu bugu sumga dusi lup chen lup maa ta dinte chi.
2: Riri, tandu ta guya su di sumja lup chen ta yuwa na, ani da lup chen ka usi yaa di lup chung ta, lup chen ta, to chung chen chen pan chakum marwa.
1: Riri.
2: Roson yaa chen pul chokurwa.
1: Riri, ngaray ngune cha shaa su na ta ngara peor te mendo nge. Chimu taa tante ngay ki chungu niga se nangsaya ki lopta chudu chane an kunzu ki chosung ti tewe kya chee an nanzu chee chane lo chila chingat di nyung shure mana tiba chitukts didis tudu anganzu pamangni chashazna didi lojile yumbo mane an chichi is nis tindame de yo mara an lama gi chisum buti kandesa an mugana yaya su pama pinje yaya su da didis chache tangare pamala betkale khabu yeba susa ha kurba an tangare simshu debje lob jin kab kandesi usna an nganzu ngesu xiaba inari, sabimba nime inari anu ngen lopta atinzu peti yang mena politiaga, yang mena tiba chato wa zimzi gata yang mena tiba chilo tiba chomko yasubta tindi chukdo ngare samaka, ta ngen pama kunzu pama dacha kumare gale khab yor ta ngaye kunzu nimbo tindi esi chiya suna anu tibia jang pama gale khab ngare mutu peti susu zinde nante, dusu loka nante che peti dusu mutu lopchon che ta sanglo kama suna, ta nga chungsi 진에 용료이스 안당에 갈래집도 맞았죠 쇼랑에 파마 답에도 기부 용야치도 답하면 앞에 칸유세 생각서 보고 숨겼단 말아 응애를 원래 나래 문투베즈 제제 안 파마 친주디 좋아디 스키바다 갈래디 스뇽아시대 딘데스가 옛로부터 실로 때바 두스투디 나지 전에 로카나 베티장 데지 인데스테이
2: rāng tētā tī ndēs tā lopjōng kān lā kālī māngpū shū chā būtā anī tāndā yīn nā lā tā gēlā rāng kī lē kā ndē yāgū chāyā kā ngā pēndē shū tō yōr bā
1: rē rē
2: kāp tētū yā tā mīksā kā pēndē zōn rā kā rē tā sū
1: tā kāp tētū yā tā ngā lō tā kī tāndē tī kē kāp rīmbē kī lopjōng lō mē kī tī tā sēk sū sē kō mār bē tī lō tā kōr ngā tōng ngā tōng tā kāndā tī kāsab sī kō mā rā bē
2: kāsab mō sō
1: rā tī chē ān tī shīng kī shēng bē chā gā tīng chē kō rō nī kē chā sūm kē sī tīng chē māng bō chī tōng nī tā kāndā lō lā tī bā chī chī ngā nī pā tā chī tā kāndā chā gā kī ngū kī ān tō sō wā jē chā yī
2: tī nā nī rā ngā wā chīng chī bā tā nā nī yā tā ngū sī chī tāng sī chī tāng gui mo go ba sor chen de chebar ba?
1: Chi chane ta gui gui tewe dia nga ru gungye gungsan shek tu zan lo sa tong la nyewa titi tatu ngui lama ina pa ma di ba gung su ra da di ba di de si nyewa che pa
2: Tsu tong mo go ba pa tantum kunzu le lakda kia yu jo
1: Shri shi
2: Shri shi Shri shi

0: Bami Tapa Chinganji, Kanan Gumbala Taki de Lek.
1: Gin Chinganji, Lotu Tempe Chongatanto, New Lay.
0: Nitele Santa Chuane, Kanan Gumbi de Neta. Burkawi Jonji de Higien.
1: Gin Chiala, Yudo. Chine Drubatopi, Gendumpare, Kalo Chiana, Nala Teka Sunda.
0: Nitambu Hina, Kanan Gumbala. Chie Tang Burkawi Jonla, Pachir Pachi Chembu Hi, Wonsangia.
1: Chi Sunji Pachete, Jarbinji, Bella Motong Ere.
0: Kanan Gumbala. Lewari Yarbim Tata Sujang Gotomange Hassan Hashimato Holari De Lewaria
1: Gassi Leonke Lassa Toga Nahon Dolan Yeme Nazo Trungoton Ni Lassa Nyanto Jaoton Suntoma Zepar Manzin Sejim Tendasa Narunyon Lo Devingon Jari Pundaton Tulari
0: Chuzi Jai Punda Peshungi Apare.
1: Re, Conre. Nye, Conla Remate. Genting Ala. Nye Chila, Nintopane, Tujete Hogere. Lomon Bingane, Trimpeshon, Gedruje, Tazere. Rete Trimpeshon, Coron, Sunamenge, De Bachimbo. King Azurewa, Tonzet Tonson. Co Yunga Lune, Shungu Hilan Joey.
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: 去决定了对呢你可塞东没事
0: 干了干不了你爹呢保卫不出陈佩雄哥打打打中后面把这门给啊地下的切记偷塞了这江马上干脆就有不年把经济牛呢陈佩雄小偷就马赛等着先呢小几年进了套街去陈佩雄给锁匠小偷了这样
2: 大姐大姐大姐大姐大姐大姐
3: 大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐大姐